Adonto pini kecheng se jai mega long, kopi pi ajai meksi kerot ke parju. Ponjima la ang ton pen, arjik sina. Porpai trok raminit poke chok pen lote, delhi pen ke pejatak, ingli salam pen, birta arjilong chi. Porpai trok raminit kep ke chok pen, kang do kardamalun. Naritum Archinochi Porpai Trokramitonker of Hogachok Pen Nili Lamte Matemai Tok Lamansa Jame Gang Dangalong Sima Kropi Long Hong Kapangre of Potak Lamchir Archiklongchi Porpai Trokramitonker Brasser Kipkachok Pen Piniasar Lamte Armo Pansi Kar M. P. Lamanso Asar lam ten hal tamar jenong ji. Porpai program ni plikya pe jokmen karbi lun barim arjulong ji. Porpai troksi ke jokmen Delhi ban pe chatak Hindi lam ban birta arjulong ji. Porpai troksi ra menit phoga jokmen English lam ban birta Delhi ban ke pe chatak nangle tum arjulong ji. Porpai truk seramidit kep ke chokpen, pini alamjir. Labangso ajam begang dengalong, sar

Borolir mielunang dengalong pen, kijut sielun arjuik sinang B.K. Mohan Thakuria lapen Janati Boru kilunalun, alunalam te Dauha Tilia, totang te arjuik sinang labang solun.

kinang sot ke pach nyelam jir arjuik tha nangli tum jong si ka chuning rialon jir arjuing tung pulute alom bilam ja mek along le whatsapp nanglo ignon whatsapp number ke 9476880085 puthot arjuik thuta whatsapp number ke 9476880085 whatsapp along ke tok nang ji ke lapu henlo jai megamen alom bilom komat sikilun ma lunsepi lunsepo amen alunalam the asapso toknangji karjukang tungatum kiduadim mate arong amen lapen karjukang tungatum amen alom biloma jai meki iruyalong batahini si rot parjuchot laki bhomkuruarni ada por final kebra minute thongkep lapen ajo

Ang ta lake apu on song akai alamulo aku waisong hemchi wangjui pen bundi bundok ke tuna angku lo aku waisong pan kacuru tu waisong bundi bundok pen kejok angku ingkung ke tom kejok bangke.

Lucky Akashwani Dipu. Thengpi ke lang tomon lapen arki kachi hopen ke khanga banglo. Thengpi thengprang lapen ing nam nang kivir pen ajok. Kireng eta chi theki du apianta aki sung du tanglo. Nampi nam dur tong sikot pen kena hokajok tomon ti printa kachi tonti nang du tanglo. Kireng eta pian reng dok reng ni pen kapereng ji apan thengpi e nang ji lapen raikom nang ji. De chandri chanjae lapen alira cham kapidu apan thengpi e nang ji.

Adun tu Subharam inghi kilunalun arjuik senang alunalam te bong oi mirtam te. Totang te arjuik senang labang solon.